Om Ganganapatiye Namaha. Om Ganganapatiye Namaha. Om Ganganapatiye Namaha. Om Ganganapatiye Namaha. Om Ganganapatiye Namaha. Om Ganganapatiye Namaha.